Assalamualaikum kawan. Bagi resi mekan bekan ke Hawaii. Aku hendak ikan ke wamu. Usia pura warga iko. Orsi nak bayar fokan ke cawan di. Mereka hendak bayar kan ke hasarau teh. Ansi buang koyai.